Vrindavanai Marina Pahuntu. O Krishna, Krishna, Vrindavanai Marina Pahuntu. O Marina Pahuntu, Maile Marina Pahuntu. Krishna, Krishna, Vrindavanai Marina Pahuntu.